0: arabokar janna
1: nam
0: trabato janjo diarila ini sene bubu ini nyo ini feleba bo feleba bo janjo diarila akone sangaranga demi bama sarko baba nono chamange